Sarigaba parma gavisa, sarigaba dasanida, dasanida padapa, gaba magavisa, digasa, gaba magavisa, digasa, padasa, gaba magavisa.